0: Sedun iri dan darang di Perum jarem ya akuraman Kalau ini khatimun lakam Habiban in wasalidil khusin tangati Khatimun lakam ma Anu sopai bakam tiki ya akuraman Kalau ini khatimun lakam ma Habiban in wasalidil khusin tangati Khadimun lakum ma
1: Ala ya
0: Mambani kulam urid

0: Jamu piwa dejak lendi aku ulur tubuh anda kiaka.
1: Assalamualaikum.
2: Nungi ni tujuan baru ak.
1: Nungi di nungi tujuan baru ak.
2: Nungi santai balik ak.
1: Tujuan santai balik ak.
2: Nungi fatih.